0: Yaro lagi ya menyegunjukkan.
1: Baru kita nangge pakai nyak.
0: Bayi akhir angin. Nebu manyete nanya ni chimbu jaito kuna gunjukka iko. Chimbu jaito manyete mwanya bantu na baka nyoranga umuntu ugaitenga n'umuntu muri ne gumbenere nibunda. Kwanyora muntu muri nere manyete nyakundi kare abantu abakuru go bari gukungura. Umwana uhinyagwoka uize kumuburi buya buya mureto mojia igo konyonga tari bunda ari gukwana.
1: No muntu
0: chimbu aroje chio muntu. Kwa iwe te na anu yonde mna atere te kirage success ya kateba nga anye nkari yo morogi yogo sumbu ete. Onya kwa anya go suspect nga uyo umukeira. Igo ya gorigere liyo manyore mna wa imu kasoma ta inga inchugo chankoro kia sara. Ese senere kaligweta igo chabuwa na yanya kukurabuwa na agisu na. Kwa mukungura ya kudu maitoko ta imuntu straight umuntu aku kwanga ya kini ya karoku mukunguru maitoko we suma wabona kinchibona akwana ngekibona yari ngiga igobono na onye moro giyulio nyote ya ngabaro mwasumbu ilega ae mukunguri ya ngege zimba ngelege gocha buo na marogo wabutuko ae wano buo ongo chakire kikucha kia chanda sani kisimba ngile kikari kucha kia kia itabaka kia kunama kachikia siarama rapa kucha nyumba ayebuo ngaki ngaki omenye tae atenga yae baba nche nanya ee kose kusokote yee na nche bia nchandi le baba na nche kote kwa nchandi kitu kuna hindi nere yonya kundi nyakuwako yu gare kukwane bunde nde ngao tali eji mna tuka kirete chibunda ya aende ya renge kare na bumu utahu kugamba muli nere
1: by the way
0: yei wago kugamba ikaba kugambe bakugambe ngawe mna bona baba nalite kuchi mechi yuku nyakugende mechi yaba antu liyuka
1: te babu nae
0: nje
1: unajiongelele
0: lakini nje mimi ukiniongea kitogo tu nasikia na manya nasoka tenga mate mna nje bono ndiga nkogende na bonda agende muchu muntu nyikaranse nkire kiri tingo suka bakorosi di lunch itro jino muntu ibono moyo chap tenga nje muzani onere gonko genda nyikaranse gabori bori bori bori bori bakara
1: aka buyayile
0: ibono baje kugambu yukara andibase
1: sa FM ngubaya mwenye kitinge jide kanisana na istitu kwa chatgele chuma ikuraga ensa emo ya wono mambia sa moja kamili na mwangana mayege sa sinchira yobo ikira nukuro kwa Lawrence Kakundi
0: Excellency Madam Betroni Ragiti

0: Biamono ochesanya abanya bitina bonse na abanya ibero. Ogotero kogo kubachira sinchira ya benenga. Wacha moyo wako usukume damu. Eh? Moyo wangu tulia kwa Bwana. Moyo wete. Takonya gonsukuma guchia sebibe. Toiwana ine kwikira. Tiga usukuma manyinguka. Egerentu arobo moyo. Kero iwete nge nkoronko goitere ndikita ningo kunyarele kuchie sabandi balibake andeta okorama yesu bukimabu wabo. Ahe sabanya sayago konye. Akuru useli omoyo yu mububu aturuo enkole yu mububu atiruo. Bernard Riziki ya gosano kwa ye mambie ngia kuchie raba mintobo nsibalia. Babu atama kongu au au abale mie baliba siriti abamu abo baliba buwa tebirengere lio bibacha ande tebirengere lio mbali mbali
1: bocha umo salaba
0: unabono na umirana nabangi nabagante binana ntu buwa techi stress tokonye motore teraba manyi bago toseminga na ki towe konye kuruwa sichi stress butuko ntuli kurara mungi na ntebinga nana tili kurara butuke karuna achire kanisa na linku iwo moyo noto errete narara Yanya sako inyole chinga kiechiga Bernard Riziki agoto sene no kwa ekwe mambie ngia Tomira neritukulia ankyo aso mururutu mbugu Sine kipaka situra chiko sanga aso wa mungkuru kwa nansi kwa mkumwereke enana ediva yu

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Boraki waki andababu atraniri no gosambe nyumba yurara seskuru ya utumishi leramba ikiwasike gambiro. Muraiwe nsibila muruto nigo aegire ire bitambu kire serikali ya ye mukiri gutanga uburere bwa Ebola. Obatania se sekta ya chisemi babu uriwe bachichiamu na kukaya na makumu akwene kiwasi chisukuru choko menya. Matakera litue menya mangana majia senchira yubo ikiranu elitaliane Isabella Kwambuka.

Anyway, tete kana kana tera kwatera kugiga sister kiri tera kwira sako tera tete kora abantu kiga kibese cha chesa chesa na kwere sanga kumuntu kunyara kuba go gochesa tete kora kuni abantu ga kuna ga chaga tete na muntu ndebesa tete kora abantu kana kunyoni nga koswa ga ga sister 779#. Ugenda option number 4, ugenda option number 1. Bari ba chesere tete na raba kuni yango kibese ga ga aga tete kora abantu na nyamba tatu chita ikichi kunya tera chesa chesa bango to kumanyanga ke batya ekuwa. Aya, na chakango no muntu mutangani gaiga. Taito chakano muntu mutangani gaiga nga keji droga gambiombio. Muntu mutangani dana la mukuni yango 5000. Aya. Yoyande tera. Aya, muswati na ligaiga. Ayo punga na bugoli esimi nyata ko bugoli esimi. Bako nyora nga kero kende tingo nyara kurubesi inde tu muntu kubugeli gege esimi nyara kubako nyobugolia. Elinde elio mokunie besa ga na gatebe ngabano kinga kijine cyo kwa kabantu kibesa ga ga bio bio eh tiwa ngo sinto manyara sesimi to kumanyara tumu watu kere kibesa cyagirwa isana gatara cyesa bas aho tigete bintu bikoga.